0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Ya Top Pro 2 kembali di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu ya. Tepatnya di segmennya Hits in the Morning, ada lagu pilihan kamu dari Stephen Put, yaitu The Watching You Walk Away, ada Crying My Eyes Out, dan juga The Worst Arms, teman Pro 2. Dan di sini sudah ada yang bergabung nih dari Story Map di Guest, dan juga ada Pengabdi Jago. Wih, Pengabdi Jago nih tiap pagi pasti vote lagu pilihan kamu ya teman Pro 2. Pertanda Pengabdi Jago nih benar-benar orang yang morning person banget. Atau mungkin bangun tidur langsung scrolling yang muncul timelinenya Pro 2 begitu ya. Thank you banget. Dan ini juga reminder buat teman Pro 2 mungkin yang sering dengerin radio tapi belum sempat follow, belum sempat buka Instagram, boleh dong sekali-sekali berikan likes-nya, berikan vote-nya begitu ya. Karena kita banyak sekali program acara menarik yang sayang banget kalau kamu lewatin nih. Oke, teman Pro 2 yang telah hadir di request dari Pengabdi Jago, katanya, "Kak, aku pengen dengerin Watching You Walk Away," dan salamnya buat semuanya aja, khususnya buat kakak yang lagi siaran. Semangat ya, Kak. Oke, semangat juga Pengabdi Jago. Moga-moga jago setiap saat. Widi. Oke, tak berlama-lama, langsung aja kita dengerin. Ini dia, teman Pro 2, lagu pilihan kamu yang pertama akan hadir dan stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah.

Sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang laskar pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Oke teman Produe, welcome back masih di Produe RR Cintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini sudah masuk ke segmennya tips pagi ya, dimana kali ini mungkin Monica bakal hadirkan teman Produe informasi mengenai ya kondisi cuaca kita saat ini ya.

Nah, Bang Prono, memang kondisi cuaca di Kota Sintang bisa dibilang juga udaranya tidak baik ya untuk dihirup karena mengandung kabut asap yang sangat-sangat-sangat kandungannya itu ada monoksida dan lain sebagainya. Dan usahakan mungkin kalau keluar teman pro 2 itu harus banget pakai masker yang juga kalau bisa dibilang tuh bukan yang tipis ya, benar-benar masker medis yang tebal dan juga memprotek diri kita supaya tidak mudah kena asap atau mungkin juga kena debu. Nah, tentunya gunakan masker dengan menutup hidung, mulut dan juga dagu secara rapat tanpa celah, dan bersihkan juga tangan sebelum dan juga sesudah memakainya atau menyentuh masker. Dan ganti masker juga teman pro 2 jika basah atau kotor, serta buang masker medis pada tempatnya atau cuci masker kain setiap hari. Nah, kalau mau nikah sih teman pro 2 biasanya memang masker itu satu hari pakai gitu ya. Satu hari kan biasanya kalau dalam ruangan tuh aku gak pakai, tapi kalau di luar ruangan aku pakai. Dan terkadang tuh memang di tengah asap yang seperti ini, kita tuh habis makai tuh kayak berasa banget maskernya tuh juga bau asap. Jadi sangat-sangat-sangat harus rutin diganti teman pro 2. Dan juga kalau kamu ingin membuangnya, sekali lagi tetap dipilah-pilah teman pro 2, membuang masker di sampah medis, bukan sampah biasa ya, karena akan tercampur juga nanti bakteri dan lain sebagainya. Dalam produk kita akan bergabung di hari ini dalam sejarah pukul 8 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan info-info atau peringatan di tanggal 12 Agustus 2026. Jadi jangan lewatkan dan kita dengarkan dulu kali ya lagu-lagu asik kali ini ada dari Bernadia dan JKT48 dengan Percik Kecil. Stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion. Benar enggak?
0: Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan tentunya Monica masih nemani kamu ya di Hits in the Morning. Dan di hari ini dalam sejarah pukul 8.29 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kembali ke pembahasan, Monica pengen announce lagi ke kamu, teman Pro 2. Reminder lah ya, kalau misalnya cuaca kita ini memang lagi gak baik-baik aja. Ada kabut asap, udaranya gak segar, teman Pro 2, dan juga kita lagi di musim kemarau yang cukup panjang. Buat teman-teman mungkin yang hari ini belajar daring, ya maksimalin ya teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan karena memang pemberlakuan sekolah daring atau mungkin juga sekolah atau belajar dari rumah ini bisa dibilang tuh bukan berarti kita libur, enggak libur, tapi tetap sekolah, tetap belajar, tapi dari rumah aja bedanya. Oke, pastikan komunikasinya lancar bersama dengan guru, orang tua, atau mungkin juga dengan teman-teman supaya materi-materi yang bisa dipelajari, yang bisa didapatkan juga bisa didapatkan dengan maksimal. Dan buat teman-teman yang pastinya masih sekolah, walaupun mungkin gak full day, itu tetap berhati-hati, tetap menggunakan masker di luar, tetap menggunakan sunblock, sunscreen, teman Pro 2, mau makan cuci tangan dulu, atau mungkin juga rajin-rajin cuci muka, kemudian juga pakai hand body, karena untuk menghilangkan debu-debu atau mungkin juga asap yang nempel di tubuh kita. Dan pastinya juga kalau udah pulang sekolah, pulang beraktivitas, jangan main di tepian sungai ya teman Pro 2. Kadang kita nggak tahu apakah ini beneran pasir, apakah ini timbunan lumpur, sehingga terkadang kita tuh ngerasa kita lagi have fun bareng teman-teman atau mungkin juga bareng siapapun lagi di tepian menikmati sunset di Sungai Kapuas yang udah bener-bener tinggal sedikit banget airnya teman Pro 2. Jadi itu berbahaya banget sih. Dan pastinya moga-moga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan teman Pro 2, dan pastinya bisa selalu bahagia, have fun. Dan seperti kali ini Monica juga bakal hadirkan info-info seputar hari ini dalam sejarah, juga bisa menambah pengetahuan kamu yang lagi belajar dari rumah aja nih mungkin teman Pro 2. Nah, di tanggal 12 Agustus 2026, teman Pro 2, kita tuh ada peringatan yang unik-unik banget ya. Yang pertama adalah Hari Pemuda Internasional yang jatuh di tanggal 12 Agustus. Jadi teman Pro 2, hari ini tuh memang dikutip dari National Today bahwa peringatan ini diciptakan oleh PBB untuk membantu meningkatkan kesadaran akal isu-isu pemuda serta berfokus pada kesulitan yang juga dialami sebagian anak muda di seluruh dunia. Pemuda merupakan generasi yang memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan semangat pemuda, mereka memiliki potensi besar untuk membangun perdamaian dan menjadi mitra dalam membentuk masa depan dunia yang lebih baik. Sayangnya, teman Pro 2, sebagian pemuda tuh merasa saat ini menghadapi berbagai kesulitan yang menghambat potensi tersebut. Dan sejujurnya, Monica juga merasakan hal yang sama begitu ya. Karena memang anak muda zaman sekarang tuh memiliki potensi yang besar sebetulnya, tapi untuk membangun perdamaian dan juga menjadi mitra dalam membentuk masa depan ini memiliki berbagai struggle. Dan pastinya hingga saat ini ya teman Pro 2, tercatat setengah dari anak-anak berusia 6 hingga 13 tahun bahkan belum mampu membaca maupun mengejarkan soal matematika dasar. Ini juga menurut aku PR yang besar, mungkin khususnya untuk Indonesia, karena memang kalau kita lihat pemerataan pendidikan, infrastruktur itu masih menjadi PR ya, karena kita masih menjadi negara yang berkembang. Dan moga-moga aja nanti kita bakal bisa lebih reminder, bisa lebih melihat ya, mengevaluasi berbagai hal dan menjadikan anak-anak generasi muda itu adalah anak-anak yang berkompeten tentunya dan juga bisa membangun bangsa lebih baik lagi. Dan teman Pro 2, setelah ini kita denger-dengerin dulu lagu-lagu santai ya, karena tadi kan udah dapat informasi nih, jadi harus relax lagi supaya kedepannya bisa lebih fokus dengerin Monica spill-spill info di hari ini dalam sejarah. Kita mulai satu lagu dari 5 Minutes dengan Kita Harus Bicara. Lagunya dari tahun 2019 tapi masih enak didengerin sampai sekarang. Dan here we go again teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Oke, tengah Pro 2 masih di Hits in the Morning dan pastinya di hari ini dalam sejarah tanggal 12 Agustus 2026. Kalau tadi ada Hari Pemuda Internasional ya teman Pro 2, kali ini aku suka banget karena ada hari dari hewan kesukaan aku. Nah, kira-kira bisa nebak gak nih teman Pro 2? Ya pastinya selain Hari Pemuda Internasional, tanggal 12 Agustus juga diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia. Karena menukil teman Pro 2 dari laman National Today, bahwa peringatan ini menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan gajah dan melindungi habitat satwa ikonik tersebut. Diperkirakan saat ini jumlah gajah telah menurun drastis hingga 62%. Miris banget ya teman Pro 2. Apalagi ini tuh terhitung selama satu dekade terakhir. Dan populasi hewan ini terus menurun akibat perburuan gading, perdagangan ilegal, bahkan yang paling miris adalah kerusakan habitat. Di berbagai negara, gajah juga kerap menjadi terjebak ya dalam konflik yang ada dengan manusia akibat alih fungsi lahan. Dan kondisi ini membuat satwa besar tersebut juga terancam punah jika tidak ada upaya pelestarian yang serius. Nah, pastinya melihat situasi tersebut, sejumlah aktivis lingkungan dan lembaga konservasi merasa perlu untuk menciptakan momen khusus untuk meningkatkan kesadaran global. Dan dari dorongan itu tercetus ide untuk menetapkan sebuah hari internasional yang didedikasikan bagi pelestarian gajah. Nah, jatuhlah tema Pro 2 tanggal 12 Agustus 2012 menjadi hari dipilihnya sebagai Hari Gajah oleh Patricia Sims, seorang pembuat film asal Kanada bersama dengan Elephant Reintroduction Foundation di Thailand yang resmi menetapkan World Elephant Day ini atau Hari Gajah Sedunia. Dan penerapan ini mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi lingkungan ya, bahkan juga ada tokoh masyarakat hingga lembaga pemerhati satwa liar. Dan Hari Gajah Sedunia menjadi momen penting untuk mengajak masyarakat di seluruh dunia menjaga habitat gajah, menentang perburuan liar, dan juga mendorong kebijakan perlindungan satwa yang ketat. Dan juga peringatan ini menjadi wadah berbagi informasi dan kisah inspiratif tentang upaya penyelamatan gajah di berbagai belahan dunia. Kalau harapan aku pribadi ya teman Pro 2, semoga dengan adanya peringatan Hari Gajah Internasional ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, terus juga tumbuh sehingga generasi mendatang masih bisa melihat gajah hidup di alam liar. Bukan hanya sekedar simbol, gajah juga adalah bagian penting dari keseimbangan ekosistem yang patut dijaga kelestariannya. Karena kita udah ngobrolin seputar gajah ya teman Pro 2, kali ini juga ada satu lagu dari Tulus yang judulnya sama, gajah juga. Dan bisa dibilang tuh lagu ini menceritakan tentang perkembangan atau mungkin juga pertumbuhan seorang manusia, baik itu mungkin secara fisik, baik itu mungkin secara pemikiran, dan pastinya juga pendewasaan. Langsung aja kali kita dengar ya teman Pro 2, ini dia Tulus dengan Gajah akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, Tama Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah hadirkan ya beragam info atau mungkin update di hari ini dalam sejarah. Mungkin buat kamu juga yang hari ini ada ulang tahun, teman Produe, atau mungkin ada yang merayakan hari-hari bahagia, selamat menjalankan hari bahagia tersebut. Yang ulang tahun, happy birthday. Buat yang lagi anniversary, happy anniversary Tama Produe, dan semoga hari ini diberikan kebahagiaan, kelancaran, juga bisa diberikan kebermanfaatan untuk sekitar dan juga diri sendiri tentunya. Oke, di pukul 9 kita akan bergabung kembali di segmennya untuk Asta Cita Kita. Kira-kira tanggal berapa kita bakal ngobrolin apa? Ditunggu aja buat kamu, dan kita dengarkan dulu ya lagu-lagu asik akan hadir di ruang dengar kamu. Masih di sepeda barengan aku Monica, dan stay tune di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.

Oke, Tama Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kembali kita di segmennya Asta Cita Kita, untuk info update dan mood upgrade kamu di sepada kali ini. Nah, tema kita tuh sebenarnya relevan banget, Tama Pro 2, sama kondisi Sintang yang belakangan ini lagi, kalau menurut aku, krisis udara ya. Bisa dibilang udara kita gak sehat, kemudian juga terjadi karhutlah. Dan relevan dengan tema kita kali ini adalah tanggap bencana. Tama Pro 2, ngomong-ngomong soal tanggap bencana, jadi kali ini ya Tama Pro 2 memang disampaikan dari kawasan pusat rehabilitasi orang utan Yari di Ketapang, Kalimantan Barat, yang mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini mengancam kawasan rehabilitasi orang utan. Sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengarahkan operasi waterbombing untuk mempercepat pemadamannya. Teman produk pastinya tim gabungan Satgas Karhutla pastinya juga telah banyak sekali berperan penting ya pada saat kebakaran hutan dan lahan ini. Dan kemarin juga aku sempat lihat teman produk beberapa info kalau misalnya kebakaran itu terjadi karena puntung rokok atau mungkin barang-barang yang memiliki percikan api dibuang sembarangan dan terjadilah kebakaran. Ini sebenarnya menjadi urgensi bersama kita si Tama Pro 2, bahwa kesadaran tentang menjaga lingkungan, tanggap bencana itu penting banget. Memang ini lagi kemarau dan bisa dibilang susah air ya. Jadi sebaiknya kita memang sebagai masyarakat tuh bisa lebih patuh, bisa lebih aware, bisa lebih menahan diri gitu untuk melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan orang banyak. Jadi ya kalau mungkin kamu tidak ada kepentingan teman produk, sebaiknya di rumah aja sih ya untuk situasi sekarang. Dan aku berharapnya pastinya kondisi baik-baik aja. Dan ngomongin tanggap bencana, nanti kita ngomongin soal hydran, soal hal-hal mungkin yang bisa menjadi SOS pertama begitu ya, untuk menanggulangi kebakaran yang mungkin amit-amit bakal terjadi di sekitar kita. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Pink Sweets dengan At My Words, akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrangea. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant itu emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama, nah pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit. Setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya, kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: Bang, masa sayur ini satu ikatnya 10.000 sih? Kemarin-kemarin masih 7.000 deh.
1: Iya, Dek. Itu soalnya udah lama. Kemarin kebun para petani sempat kena bencana, Dek.
0: Halah, hubungannya apa, Bang?
1: Ada, Dek. Kalau kebun tani kena banjir, barang jadi langka di pasaran. Sedangkan permintaan masyarakat lagi tinggi. Alhasil, harga barang tersebut jadi pada naik.
0: Oh, gitu ya, Bang. Ya udah deh, Bang. Mau 2 ikat ya?
1: Iya, Dek. Ini yang namanya inflasi, Dek.
0: Boh, si Abang tahu-tahuan inflasi, Bang.
1: Nah, itu maksudnya.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Oke, Talk Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu ya. Kali ini Monica ingin spill ke kamu nih soal indeks kualitas udara kita yang ada di kota Sintang dan sekitarnya ya. Untuk saat ini memang kondisinya cerah. Kalau kamu keluar mungkin cukup panas ya, teman Pro 2, karena sekarang suhunya itu mencapai 34 derajat Celcius pada hari yang lembab ini gitu. Walau mungkin gak begitu terik atau gimana teman Pro 2, tapi ternyata cuaca dan juga sinarnya kurang sehat begitu ya. Dan kondisi saat ini juga kualitas udara lebih baik dari kemarin sejauh ini. Kualitas udara tidak sehat dan kualitas udara memiliki tren yang memburuk. Dari polutan utamanya adalah PM2.580. Jadi itu artinya teman Pro 2, memang udara kita ini bisa dibilang kalau bisa tuh gak keluar dulu begitu. Kalaupun mungkin kamu di rumah aja, tutup aja rumahnya teman Pro 2, dan sebisa mungkin hadirkan udara-udara yang ada di rumah, karena kalau terlalu sering menghirup udara di luar akibatnya nanti juga fatal kepada sistem pernapasan kita begitu. Kemarin banget teman Pro 2, aku tuh baru pulang dari puskesmas karena nganterin ponakan lah ya, istilah ceritanya nih, lagi sakit. Dan ternyata juga di sana itu banyak sekali pasien-pasien yang ada gangguan pernapasan, ada gangguan ISPA gitu teman Pro 2. Dan aku juga cukup miris sebenarnya, kasihan ya. Dan kembali lagi berharap semoga cuaca kita cukup membaik, perlahan-perlahan juga gak apa-apa, yang penting juga menunjukkan titik terang udara yang lebih sehat. Oke, teman Pro 2, dan sekali lagi reminder juga untuk kita bahwa jangan sampai habit kita ini bisa merugikan orang lain. Kalau bisa untuk sementara jangan bakar-bakar sampah dulu ya, teman Pro 2. Kalau misalnya aku lihat-lihat nih ya, para tetangga, para ibu-ibu, bapak-bapak misalnya bakar-bakar, itu kan lebih ke daun-daun kering biasanya. Kalau daun kering sebaiknya juga dijadikan kompos aja, teman Pro 2, karena punya nilai fungsi yang lebih baik dan bisa juga menjadi apa ya, solusi atas sampah-sampah organik mungkin yang menumpuk begitu. Dan buat kamu mungkin yang sering membuang puntung rokok sembarangan teman Pro 2, selain juga rokok itu berbahaya, membuang puntungnya juga lebih berbahaya ya, karena bisa menghasilkan percikan api di tengah kemarau yang juga sangat kering, baik itu tanah atau mungkin tumbuhan, rumput teman Pro 2, bisa berakibat fatal kepada kebakaran dan juga polusi udara. Semoga kita bisa lebih healthy teman Pro 2, lebih tidak pusing begitu ya di tengah situasi yang seperti ini. Jadi dibawa happy aja teman Pro 2, walaupun mungkin senyumnya susah banget, ya gak apa-apa. Kita bakal dengerin dulu deh ya satu lagu dari Pejantan Tangguh miliknya Sheila on 7 yang mungkin bisa bikin kamu kembali happy di kesempatan kali ini. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

Tama Pro 2, welcome back. Masih barengan aku Monica di segmennya Asta Cita Kita. Dan tentunya tadi telah hadir ya Tama Pro 2 berbagai info seputar Asta Cita atau mungkin tanggap bencana. Dan posisi hydran di rumah kamu juga penting Tama Pro 2. Walaupun mungkin kita sering acuh ya, kayak kayaknya rumah gak perlu ada apar deh. Tapi ternyata penting banget supaya ya meminimalisirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, begitu Tama Pro 2. Dan gak kerasa juga sudah 5 jam atau mungkin 1 depart Monik menemani kamu di Spada ya. Atau mungkin juga di segmen pukul 5 sampai pukul 10. Nanti akan ada ke Ati yang bakal menemani kamu di Santai Siang. Tama Pro 2, thank you banget untuk kebersamaan kamu. Sekali lagi Monika menyampaikan tetap sehat, tetap bahagia, dan juga pastinya semoga lancar selalu untuk seluruh aktivitas kamu. Oke, kita bakal bergabung kembali Tama Pro 2 untuk info lainnya. Nanti kita bakal update info terkini di Info Pro 2 juga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2, Era di Sintang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: Tama Prodo, selamat siang buat kamu. Jumpa lagi di Santai Siang. Ini Tama Prodo barengan sama Ati yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tama Prodo, untuk siang ini aku langsung aja temenin kamu dengan 3 info Prodo. Untuk informasi yang pertama, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney menyatakan bahwa sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sudah siap digunakan untuk penyelenggaraan MotoGP 2026. Dan Tom Prodo mengatakan bahwa Injourney bertugas menyiapkan destinasi wisata agar dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi para wisatawan. Dan Injourney juga sudah meminta maskapai Garuda Indonesia untuk menambah layanan penerbangan menuju dan dari Lombok semasa penyelenggaraan MotoGP. Dan Tom Prodo juga mengatakan bahwa perusahaan ini juga berkontribusi dengan pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan peningkatan pelayanan bagi wisatawan menjelang pelaksanaan MotoGP 2026. Baru untuk informasi berikutnya, Teman Pro 2 kali ini datang dari model Victoria Secret Teman Pro 2 Alessandra Ambrosio yang bertunangan dengan kekasihnya yakni Buck Palmer. Dan Teman Pro 2 di mana sang model diketahui sudah membagikan kabar bahagia tersebut melalui laman Instagram miliknya yang menampilkan beberapa foto dari tepi pantai yang ditandai berada di lokasi Pulau Nihi, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan Tom Prodo dalam foto yang dibagikan, perancang sekaligus juga pengusaha perhiasan ya asal Australia ini berlutut di dalam sebuah garis ya berbentuk hati yang digambar di atas pasir laut. Nah, pasangan tersebut juga mendokumentasikan momen bersama usai bertunangan berlari dan juga berpelukan di pantai yang dihiasi senyum keduanya. Oke, informasi yang terakhir di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, informasi yang ketiga, Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan setelah libur Piala Presiden 2026 untuk menghadapi Penang FC. Persebaya akan menghadapi Penang FC dalam pertandingan internasional pada Sabtu 15 Agustus 2026 mendatang. Nah, pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho ini melihat suasana tim lebih positif setelah para pemain ini menyelesaikan masa libur. Nah, menurutnya Teman Pro 2, para pemain kembali berlatih dengan energi segar dan juga motivasi tinggi setelah meraih gelar juara. Kepala analis Persebaya Jose Philip Carvalho ini menyebut 5 pemain dengan menit bermain terbanyak selama Piala Presiden 2026. Nah, kelima pemain tersebut Teman Pro 2 adalah Risto, Mr. Key dan juga Jefferson Silva, Miguel Pereira, ada Yuran Fernandez dan juga Francisco Rivera. Nah, Teman Pro 2, di mana back asal Makedonia Utara ini juga dinilai konsisten menjaga level permainan pada setiap pertandingan bersama dengan tim. Oke, demikian untuk 3 info Pro 2 di kesempatan untuk siang ini. Nantinya Teman Pro 2 silakan untuk bergabung di Pro 2 Hitlist Indonesia.

Sama Pradio, selamat siang buat kamu-kamu. Selamat bergabung di 90,7 Pradio FM Melody Centang di siang hari ini. Dan waktunya aku temani kamu dengan Pradio Hitlist Indonesia, teman Pradio. Yuk langsung aja buat kamu yang bergabung. Bisa bergabung di WhatsApp Pradio ya, 0857-5000-4741. Dan kamu juga bisa ikutan bergabung ya, teman Pradio, lewat Instagram RRI_produascintang. Bisa juga bergabung di live chat RRI Digital. Kita punya ada 20 lagu pilihannya, teman Prodi, yang bisa kamu request di Prodi Hitlist Indonesia ya. Aku mau sebutin beberapa lagunya. Ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia Salpriadi, Foto Kita Blur, kemudian juga ada My Mind Gue dari Laikila, Teh Hijau, ada Tulus, Aku Harus Pergi, Ari Lesmana dan juga Wisnu, dan Sumpah Mati dari Celina Grace dan Andi Rianto, terus juga 2001 Kali dari Adrian Khalif, terus Senang Dengar Suaramu Lagi, Ari Ruah dan Raisa. Kemudian teman produk LDR dari Chance dan juga Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica dan Ade Govinda. Gurun Hujan by Juicy Luisi, Melompat Lebih Tinggi ada Lomba Sihir. Jalan Keluar ada Nuka. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Ini dari Pamungkas. Kemudian juga ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Rabun Jauh ada Bernadia. Sederhana dari Sheila on 7. Kemudian Keliling ada Farel Hilal, teman Pradua. Dan Gia Indrawari, Seribu Kali ya. Terus juga ada Ikro dari Raimla Ode. Itu dia teman Pradio untuk 20 lagu kita di kesempatan untuk siang hari ini yang siap aku puterin sesuai dengan requestan kamu ya. Pantengin terus 90,7 Pradio FM.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun, dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kembali lagi teman Prodiwe, ini masih di Prodiwe Hitlist Indonesia ya teman Prodiwe. Dan di kesempatan untuk siang ini, nah teman Prodiwe yang sudah bergabung ya di Prodiwe Hitlist Indonesia, ada Kamla 11, teman Prodiwe request lagu dari miliknya Shelina ya. Terus teman Prodiwe lanjut lagi, ada Iva, ini juga request lagunya Shelina, Shelina ya teman Prodiwe. Terus juga ada Julia ya, Julia Lidar, teman Prodiwe request lagu dari miliknya Samuel Cipta ya, Jaga Terasa. Kemudian juga ada Indrawan, juga request lagunya Samuel Cipta. Ada Tirta Faris, request lagu dari miliknya Sheila on Seven ya, Sederhana. Baik teman Prodiwe, nah untuk lagu-lagunya ini keren-keren semua ya, bisa kamu request di 0857 5000 4741. Terus kamu juga bisa bergabung lewat WhatsApp Prodiwe, lewat Instagram RRI_Prodiwe Sintang, dan juga bisa bergabung di RRI Digital.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya.

0: maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, okay, baik teman Pro 2, lanjut lagi. Aku masih temani kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia, teman Pro 2 dengan 20 lagu pilihannya. Tadi ada 3 lagu teman Pro 2 yang sudah aku putarkan ya, yang sudah kamu request di kesempatan untuk siang hari ini. Nah, teman Pro 2 lanjut lagi, ada Hidayah. Ya, Hidayah request lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Kemudian teman Pro 2 ada juga yang request lagu dari miliknya Ari Lesmana, Aku Harus Pergi by Ahsyan ya teman Pro 2. Oke, yang berikutnya teman Pro 2 nih dari Aku Unes Zivili, request lagu dari miliknya Naikila ya. Nah, Naikila nih teman Pro 2 baru minggu ini ya kalau enggak salah masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia. Nah, buat kamu yang suka lagunya Naikila, boleh nih teman Pro 2 bisa vote juga lewat Instagram, lewat WhatsApp Pro 2 juga di 085754741, dan teman Pro 2 juga bisa bergabung di live chat RRI Digital.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Oke, teman Pro 2 sampai di sini ketemu nih kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia ya, teman Pro 2. Kita bakal lanjut di Pro 2 Hitlist internasionalnya, teman Pro 2. Buat kamu yang gabung boleh bergabung di 0857 5000 4441, dan bisa juga bergabung teman Pro 2 di via WhatsApp dan juga lewat Instagram RRI_Pro2Sintang ya. Pilih salah satu lagu favoritnya kamu, teman Pro 2, di kesempatan untuk siang hari ini ya, untuk Pro 2 Hitlist Internasional.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio ya, untuk menemani jam-jam kerja kamu ya, teman Prodio menjelang waktu istirahat siang. Oh, masih jauh. Jadi silakan aja buat kamu yang pengen tren bergabung di Prodio Hitlist International, lagunya keren-keren semua ya, teman Prodio keren karena aku enggak bisa nyanyi. Iya, tapi emang kenyataannya begitu ya teman Prodio. Baru bagus-bagus lagunya, boleh di-request ya di 0857-5000-4741. Terus kamu juga bisa WhatsApp ya di nomor yang tadi barusan aku sebutkan. Bisa juga langsung chat di Instagram Prodio dan juga di live chat RRI Digital. Nah, teman Prodio jangan lupa juga nih buat kamu yang punya hobi nyanyi gitu ya, karena kita lagi ngomongin lagu juga. Yang usianya ya teman Prodio udah 15 tahun ya, di bulan Agustus ini boleh teman Prodio ya, karena kita punya ajang yang spesial juga ya, di setiap tahunnya ada bintang radio ya. Nah, buat menyalurkan hobi bernyanyi kamu ya teman Prodio, siapa tahu kan ada keberuntungan gitu ya di tangan kamu ya, untuk tahun ini boleh teman Prodio daftar untuk bintang radio. Nah, kita masih buka pendaftarannya sampai tanggal 30 Agustus ya 2026 ini. Terus nanti di tanggal 31-nya itu ya teman Prodio, nanti kita bakal akan

technical meetingnya. Jadi sebelum tanggal 31, yuk teman pro 2 buruan ajak teman-teman kamu ya, atau mungkin yang punya temannya bisa rekomendasikan ya buat teman yang punya teman yang pandai nyanyi ya, teman pro 2 maksudnya bisa bernyanyi ya, hobi bernyanyi sehari-harinya gitu teman pro 2, terus juga punya suara yang bagus ya, punya vokal yang bagus. Nah, kenapa tidak disalurkan di sini aja gitu di Bintang Radio. Oke, baik teman pro 2, nih ada juga ada Fun Fanny 2105 request lagu dari miliknya Taylor Swift ya, yaitu David Ophelia. Oke, teman pro 2, lanjut lagi ada Siska request lagu Go dari miliknya Blackpink.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi West. Dan balik lagi masih aku temani kamu, teman Prodi West, di segmennya Prodi West Hit List Internasional dengan 20 lagu pilihannya teman Prodi West. Oke, biasanya teman Prodi kalau kamu lagi beraktivitas itu paling senang ya dengerin musik gak sih? Kan ada tipe orang yang kalau misalnya dia lagi bekerja juga harus ada dengerin musik ya. Namun ada juga tipe orang yang gak bisa, ada kebisingan lah sama Prodi West ya, harus tenang ya kan, tanpa ada suara-suara yang mengganggu. Tapi ada orang yang memang semakin semangat ketika dia mendengarkan musik. Oke, teman Prodi West langsung aja ya request untuk lagu pilihan kamu di Prodi West Hitlist Internasional dengan 20 lagu yang bisa kamu request, salah satu aja ya maksudnya, karena maksudnya aku biar bisa puterin gitu kalau misalnya satu ya teman Prodi West. Jadi yang mau ikutan bergabung teman Prodi West langsung aja bisa bergabung di Prodi West Hitlist Internasional.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Prodway FM Sintang.
4: Prodway FM.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, teman Prodio, terima kasih ya untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Teman Prodio, pagi, siang maksudnya ya. Mentang-mentang suasananya sejuk ya di studio, lalu pagi pula. Nah, teman Prodio, informasi buat kamu di jam 11 lewatnya 43 menit ya. Nantinya akan kami kemandangkan teman Prodio untuk azan zuhurnya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya teman Prodio. Nanti kita kemandangkan tepat jam 11 ya, lewatnya 43 menit teman Prodio waktu Indonesia Barat, sebagai tanda maksudnya waktu sholat zuhur. Tapi sebelumnya aku bakal temenin kamu dengan lagu religi islami ya. Tetap dengerin terus 90,7 Prodio RRI Sintang.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Teman Prodi masih temani kamu di Prodi Hari Centang, Teman Prodi di kesempatan untuk siang hari ini. Dan balik lagi Teman Prodi 2, kali ini di segmennya UMKM Connect ya Teman Prodi 2. Nah, Teman Prodi 2, kita mau bahas kuliner ya. Kuliner tradisional biasanya identik dengan rasa manis, gurih dan juga aroma pandan ya. Namun kue kerababan ya Teman Prodi 2 itu Kararaban dari Kalimantan Selatan itu memiliki sentuhan rempah yang cukup khas, di mana kue ini dikenal sebagai wadai Kararaban dalam kuliner masyarakat Banjar. Nah, Kararaban menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur dan garam. Dan yang membuat Kararaban itu berbeda dengan yang lainnya itu penggunaan adas manis dan kayu manisnya Teman Prodi 2. Kedua rempah itu memberikan aroma khas yang cukup kuat pada kue. Nah, ada manis, adas manis biasanya Teman Prodi 2 dikenal sebagai bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu. Dalam Kararaban, rempah tersebut justru digunakan sebagai bagian dari cita rasa kue tradisional. Adas manis umumnya disangrai terlebih dahulu sampai beraroma harum ya. Terus juga rempah itu juga kemudian ditumbuk halus sebelum dicampur dengan kayu manis. Nah, campuran rempah tersebut Teman Prodi 2 bisa digunakan pada adonan maupun sebagai taburan bagian atas kuenya. Penggunaan rempah itu yang membuat Kararaban memiliki aroma yang berbeda dari banyak jajanan tradisional lainnya. Nah, kalau masalah adonannya Teman Prodi 2, adonannya itu menggunakan campuran tepung beras, tepung terigu bersama dengan telur. Nah, campuran itu kemudian dipadukan dengan santan, gula merah yang sudah dilarutkan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan

0: generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Kembali lagi teman Pradua, masih aja kamu gak bahas kuliner di siang ini ya. Teman Pradua masih dengan kue tradisional. Nama kuenya unik ya, kue Kararaben. Teman Pradua dari mana tadi ya? Intip dulu. Ya teman Pradua, kue tradisional ya. Yang satu ini emang cocok banget buat para pecinta makanan-makanan tradisional ya teman Pradua, karena ini berasal dari Banjar teman Pradua ya. Karena bagi masyarakat Banjar ya, kue ini teman Pradua dikenal sebagai wadai Kararaben atau kue tradisional di sana ya, dengan bahan-bahannya juga nggak terlalu susah ya untuk didapatkan. Nah teman Pradua, perpaduan gula merah dan santan itu yang memberikan rasa manis sekaligus juga gurih pada kue Kararaben. Sementara itu adas dan kayu manis itu memberikan aroma rempah yang menjadi ciri khasnya. Kararaben bisa ditemukan di pasar wadai dan sejumlah tempat penjualan kue tradisional di Banjar. Nah keberadaan kue tradisional ini juga menunjukkan beragam cara masyarakat Banjar menggunakan rempah dalam makanan manis. Di tengah banyak kue tradisional dengan cara aroma yang familiar, Kararaben juga menawarkan karakter berbeda, dan kue ini juga memperlihatkan ya berbagai rempah yang identik dengan masakan dapat menjadi bagian dari jajanan manis Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pradio lanjut lagi, masih temani kamu di Santai Siang ini, Teman Pradio. Kalau kita tadi ngebahas seputar kue karaben, kali ini Teman Pradio ada tiwul ya. Dan Teman Pradio Jakarta atau Indonesia lah ya, ini memang punya banyak makanan-makanan tradisional ya, Teman Pradio. Mungkin buat kita-kita yang zaman sekarang ini belum mencoba ya beberapa makanan ini, Teman Pradio. Banyak juga orang yang mengenal tiwul itu sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasa yang khas, Teman Pradio, tiwul itu pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras itu sulit diperoleh. Dan tiwul merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering, Teman Pradio. Dibuat dengan singkong kering yang ditumbuk halus, kemudian setelah dicampur sedikit air, adonan tersebut dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun cemilan. Tiwul itu dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan, yaitu Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi mengonsumsi tiwul juga semakin berkembang ya di sejumlah daerah lainnya seperti di Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Nah, Teman Pradio, kalau zaman dulu ya, tiwul itu memang dikenal layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, ada tempe dan juga ada sambalnya. Penyajiannya juga berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau dulu itu lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Nah, pada masa kependudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945, distribusi beras terganggu akibat perang dan juga kebijakan pengerahan hasil pangan ya. Kondisi itu ya yang membuat masyarakat yaitu benar-benar memanfaatkan singkong lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Nah, di sejumlah daerah, terutama di wilayah selatan Jawa, tiwul itu kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era 1960-an. Banyak keluarga berpenghasilan rendah ini mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi itu kurang baik. Dan bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul itu bukan sekadar makanan pengganti nasi saja, Teman Pradio, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering yang membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibandingkan dengan padi. Nah, kemudahan menanam singkong itulah yang menjadikan tiwul sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dari hasil kebun sederhana, warga mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan ya, tahan disimpan dan juga mudah diolah kapan aja.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

itu lebih positif setelah para pemain menyelesaikan masa libur. Dan para pemain juga kembali berlatih dengan energi segar dan motivasi tinggi setelah meraih gelar juara. Kepala analis Persebaya, Jose Philippe Carvalho, juga menyebut 5 pemain dengan menit bermain terbanyak selama Piala Presiden 2026. Kelima pemain tersebut yaitu Risto Mitrevski dan juga Jefferson Silva, Miguel, terus juga Yoran Fernandez dan Francisco Rivera. Nah, teman pro 2, Risto itu mencatat 489 menit bermain ya selama turnamen dan menjadi salah satu pilar pertahanan Persebaya.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemukan.

ingin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.
2: Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Teman Pradua lanjut lagi masih di Gaspol di siang ini. Teman Pradua di mana klub Liga Australia atau Brisbane Roar resmi mengumumkan bahwa mereka juga menjalani tur pramusim di Indonesia pada bulan ini dengan melawan Dewa United dan juga Persija Jakarta. Pada laga pertama Teman Pradua di mana Brisbane Roar ini akan melawan Dewa United dalam laga uji coba tertutup pada Kamis 27 Agustus di Stadion Internasional Banten, kemudian lanjut ya bertemu dengan Persija di Jakarta International Stadium pada Sabtu 29 Agustus. Dan Teman Pradua laga kontra Dewa United ini akan mempertemukan mantan penyerang mereka sekaligus juga pemain tim nasional Indonesia Rafael ya dengan mantan klubnya Teman Pradua. Dan Teman Pradua di mana Strike sendiri pernah membela yaitu Brisbane selama sekitar satu musim pada 2024-2025 dan dengan catatan 10 penampilan dan 1 gol. Usai bersama dengan Brisbane ya, dia kemudian pindah ke Dewa United terus menetap di sana sampai sekarang. Tidak hanya Dewa United memperoleh keterkaitan yaitu Brisbane juga ada di elemen Persija karena pelatih mereka yaitu Shin Tae-yong yang dulunya juga pernah bermain ya untuk pemilik gelar juara Liga Australia 3 kali pada bulan Maret hingga Oktober 2005. Nah setelah itu pertandingan melawan Persija ini juga menjadi momentum bersejarah ya bagi kedua klub di mana Brisbane ya Teman Pradua dan Persija akan saling berhadapan untuk pertama kalinya sebagai klub mitra yang bernaung di bawah kepemilikan yang sama yaitu Bakri Group.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya mas, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh aku matiin semua lampunya dulu ya.

Welcome back teman Prodo, masih di 90,7 Prodo dari Centang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Balik lagi masih ngomongin seputar olahraga di siang hari ini teman Prodo. Nah, kali ini Bali United memang target ya, memasang target ambisius menguasai 3 poin kemenangan pada seluruh laga kandang ajang Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar. Nah, teman Pro 2, menurutnya dukungan dari supporter di kandang itu memberikan nilai tambahan kepada para tim yang bermain di markas sendiri, sekaligus juga memberikan dukungan emosional. Pada pelaksanaan kompetisi 2005-2026, menjadi musim perdana pelatih asal Belanda ini juga menahkodai ya klub dengan julukan Serdadu Tridatu. Dan hasilnya tim Pro 2 memang belum memuaskan karena Bali United juga berada di posisi ke-8 di klasemen musim lalu dengan meraih 14 kemenangan, 11 kekalahan dan 9 hasil imbang. Dari 17 laga kandang, Bali United meraih masing-masing 6 kali kemenangan dan hasil imbang. Selain itu juga memiliki 5 kali kekalahan di kandang. Adapun teman Prodo, kompetisi kasta teratas klub sepak bola tanah air bermusim 2026 ini juga dilaksanakan mulai September 2026 nanti. Bali United jadwalkan melakoni partai pembuka dengan menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat 4 September. Pertemuan ini juga menjadi yang kedua ya bagi sebagai laga pembuka setelah sebelumnya juga terjadi pada musim 2023-2024.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh. Udah yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Oke, teman prodi lanjut lagi masih di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman prodi W. Tapi kali ini aku udah handle ya, nemenin kamu di Gaspol. Kita mau geser dulu teman prodi W ke mana? Keluar ruangan. Enggak ya, maksudnya kita mau geser ke entertainment room ya teman prodi W. Oke, kali ini dengan berbagai informasi-informasi menarik dong. Pastinya masih kodikan ke ruangan kamu nih teman prodi W. Oke, kali ini teman prodi W salah satu informasi menarik yang satu ini dari Taylor Swift nih teman prodi W ya.

Nah, teman Prodi, kita dari ini dulu deh ya, teman Prodi yang suka nonton-nonton ya. Nah, ini ada urutan ya, teman Prodi, kalau misalnya kamu salah satu penggemar yaitu One Piece ya. Jadi teman Prodi urutan nonton One Piece yang benar itu dari anime hingga movie ya. Jadi menyelesaikan ribuan episode petualangan yaitu Monkey D. Luffy ini menjadi raja bajak laut, perjalanan yang luar biasa namun juga menantang bagi pemula ya, dengan jumlah episode yang sudah menembus angka 1100 ya. Dan memang udah belasan film layar lebar movie, banyak penggemar baru juga yang bingung nih harus mulai dari mana sih nontonnya gitu ya. Memahami urutan nonton One Piece sama Pro 2 benar sangat penting agar kamu tidak melewatkan detail-detail plot penting gitu atau terkena spoiler dari film yang rilis mendahului cerita animenya. Nah, cara umum teman Pro 2 ada dua cara untuk menikmati karya yaitu Eiichiro Oda ini berdasarkan urutan rilis atau urutan kronologi ceritanya. Namun bagi sebagian besar penonton ya mengikuti alur saga ya Tamura dan juga art cara terbaik untuk memahami perkembangan kekuatan kru topi jerami. Nah, teman Pro 2, jadi untuk anime yaitu One Piece itu dibagi menjadi beberapa saga besar ya, terdiri dari kumpulan yaitu art cerita. Dan salah satunya mulai dari episode 1 sampai 61. Nah, itu yang pertama. Terus lanjut lagi dengan Alabasta Saga episode 62 sampai dengan episode 135. Nah, kru topi jerami itu memasuki Grand Line untuk membantu Putri Vivi menyelamatkan kerajaannya dari organisasi yaitu Baraki Walk. Terus lanjut nih tempat 2. Yang ketiga tuh Sky Island Saga dari episode 136 ke 206 ya. Itu di episode-episode ini menceritakan petualangan menuju pulau di atas awan, yaitu Skype untuk menghadapi Dewa Enel. Kemudian masuk di episode 207 sampai 325. Di situ yaitu tentang Water Seven Enies Lobby Saga, sering dianggap sebagai salah satu saga terbaik lah. Nah, fokus pada masa lalunya Robin dan upaya menyelamatkannya dari pemerintah dunia. Terus teman Pro 2 masuk di episode 365 sampai 516. Di situ trailer yaitu Back Summit War Saga, puncak dari paruh pertama One Piece yang melibatkan perang besar di yaitu Marineford. Next, nomor 2 masuk lagi nih di episode 517 sampai 806 ya. Ini memang banyak sekali episode-episode-nya ya. Di mana nomor 2 Ivy's Mess Island dan juga Dressrosa Saga. Nah, di situ tuh setelah time skip 2 tahun, kru itu berkumpul kembali dengan kekuatan barunya nomor 2 ya. Terus urutan ketujuhnya yaitu Yonko Saga dan juga Egghead di episode 807 sampai dengan sekarang. Nah, Luffy itu mulai menantang para kaisar laut yaitu Yonko hingga memasuki era finalnya tahun Pro 2. Nah, kenapa harus menonton yaitu movie One Piece secara berurutan tahun Pro 2 biar kamu gak bingung gitu ya. Jadi tahun Pro 2 ini sangat menarik ya untuk ditonton karena kualitas animasinya tuh yang sangat tinggi ya tahun Pro 2. Oke. Nanti aku kembali lagi ya teman Pro 2 dengan informasi menarik lainnya. Tetap dengerin terus Pro 2 RRI Sintang.

2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

teman berdua, penyanyi sekaligus aktor ya, asal Korea Selatan. Teman berdua yaitu Do Kyung Soo resmi mengumumkan rangkaian tur konser solo terbarunya teman berdua ya, yang bertajuk 2026-2027 nanti teman berdua, di mana Do Kyung Soo Concert Tour A Day Off. Anggota grup EXO ini juga dijadwalkan teman berdua bakal menyambangi Jakarta selama 2 hari teman berdua, 21 sampai 22 November nanti di 2026 ini. Nah, kalau berdasarkan pengumuman resminya teman berdua dari Beatsway Music pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin, Jakarta juga menjadi salah satu ya dari 10 kota besar di Asia yang masuk dalam daftar tur ini. Nah, rangkaian konsernya akan dibuka nanti di Seoul 2 hingga 4 Oktober, kemudian diikuti dengan di Macau terus 7 sampai 18 Oktober dan Bangkok 14 hingga 15 November sebelum nantinya mendarat di Indonesia. Wow, siap-siap nih ya para penggemarnya Do Kyung Soo. Oke, nanti setelah dia menyelesaikan turnya di Jakarta, di mana Do Kyung Soo akan melanjutkan perjalanannya ke Kosiung ya. Kosiung 19-20 Desember teman berdua, dia akan melakukan yaitu tour of day off, kemudian berlanjut nanti sepanjang awal tahun 2027 dengan jadwalnya itu di Singapura 9 Januari, terus juga di Hong Kong 16 Januari, Manila 23 Januari, Tokyo 27 hingga 28 Februari, dan berakhir nanti di Taipei ya 13 hingga 14 Maret 2027. Wow, panjang sekali ya perjalanan turnya teman pro 2. Ini sih pastinya bakal melelahkan banget sih teman pro 2 ya, bagi perjalanan turnya ya teman pro 2 untuk Do Kyung Soo. Tapi pastinya bakal menyenangkan karena dia juga bakal bertemu para fans-fansnya teman pro 2 yang ada di beberapa tempat tadi gitu yang udah aku sebutin. Oke, teman pro 2, tour day off ini menandai kembalinya Do Kyung Soo ke panggung solo setelah dia menyelesaikan yaitu turnya teman pro 2 the final yang berakhir dengan konser ya di Encore di Seoul pada Desember 2025 yang lalu. Nah, jeda waktu itu sekitar 10 bulan ya digunakan sang artis untuk menyelesaikan tur dunia bersama dengan EXO yang mencakup 27 pertunjukan di 14 wilayah yang berbeda. Wow, keren banget sih pada sekali ya teman berdua. Enggak capek-capek pastinya. Setelah dia tour pertama pernah menyelesaikan tour dia yaitu The Final, terus bersama lagi nih dengan EXO kemarin tuh ya. Terus bakal lanjut lagi di tahun ini sampai awal tahun 2027. Melelahkan pastinya, tapi tenang aja nih, dia bakal terhibur sama para fans-fansnya ya teman yang sudah menantikan dia di beberapa tempat tersebut. Oke, sukses pastinya ya teman pro 2 buat turnya Do Kyung Soo, dan selamat menanti buat para fansnya. Oke teman pro 2, nanti kita juga punya informasi menarik lainnya ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Nin, ambilin tas aku dong.
4: Yang ini.
3: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
4: Eh, tunggu dulu. Lain kali kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
3: Lah, kenapa emang?
4: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
3: Kata apaan tuh?
4: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
3: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
4: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Teman Pradua Jungkook BTS kembali mencatatkan prestasi gemilangnya Teman Pradua di ranah digital dengan menjadi artis yang paling banyak disebut ya Teman Pradua di platform X sepanjang tahun 2026 ini. Nah, kalau berdasarkan data dari World Music Award, Teman Pradua di mana anggota termuda BTS juga ini berhasil mengungguli deretan musisi legendaris ya superstar global seperti Michael Jackson, Teman Pradua dan juga Drake hingga Justin Bieber juga nih. 1 Januari hingga 31 Juli 2026 di mana Jungkook mengumpulkan lebih dari 2,6 juta penyebutan di platform X. Nah, angka ini juga menempatkan dirinya di posisi puncak, diikuti juga oleh yaitu Michael Jackson Teman Pradua di posisi kedua dengan 2,4 juta mention, dan di mana Teman Pradua selain itu juga ada Drake juga di posisi ketiga 2,1 juta mention juga, dan di mana data ini juga turut diperkuat ya oleh laporan media hiburan Korea Star News Korea. Oke, Teman Pradua, dominasi Jungkook ini di media sosial tidak lepas ya dari momentum besar juga keterlibatannya pada Piala Dunia yaitu FIFA 2026 yang telah berlalu ya. Nah, di situ penampilannya tuh di saat pertunjukan perwaktu final Piala Dunia, Teman Pradua bahkan juga dilaporkan memicu lonjakan percakapan hingga juga menghasilkan lebih dari 800.000 mention dalam waktu singkat. Nah, ini juga yang membuktikan bahwa daya tarik dari Jungkook itu cuma Pro yang mampu menjangkau audiens olahraga secara global.
1: Enak juga ya buah apelnya.
2: Buah apel bahaya.
1: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
2: Bahaya sehatnya. Panik ya?
1: Enggak lah.
2: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, gak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
1: Gitu ya. Mantap. Makan lagi ah.
2: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
1: Iya, udah kok, santai.

Oke, teman Produ, terima kasih ya kebersamaan kamu di kesempatan untuk siang hari ini, teman Produ ya. Dan sudah jam 14.53 menit ya, teman Produ. Dan informasi juga buat kamu nantinya jam 15 lewatnya 2 menit nanti akan dikumandangkan azan asar ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tapi sebelumnya teman Produ, kita bakal hadirkan lagu religi islami juga ke ruangan kamu. Sekaligus aku Ati pamit ya, teman Produ, dari ruangan kamu nanti bakal ada Tias nemenin kamu dari jam 15 sampai jam 20. Stay tune terus di 90.7 Produ RRI Sintang. Bye bye.

0: menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Sebelum 7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktor sekaligus anggota grup idola K-pop EXO Do Kyung So atau yang dikenal sebagai D.O. dikabarkan akan menggelar tur konser solonya bertajuk Day Off di Asia sepanjang tahun 2026 hingga 2027. Dan menurut laporan Korea Herald, pada Rabu agensi Blitzway Music mengkonfirmasi bahwa konser tur solo D.O. bertajuk Day Off akan menyambangi 10 kota di Asia.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Penyanyi Petra Sihombing merilis single baru berjudul Bangga yang menceritakan mengenai kekaguman dan kebanggaan. Hal-hal yang tumbuh di kesehariannya masih menjadi tema yang diusung Petra Sihombing di dalam karya-karyanya. Bangga ini bisa menjadi sebuah surat cinta untuk mereka yang disayangi, tidak melulu dalam perkara romansa tetapi jadi lebih luas ke hubungan antara teman.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Aktor Nicholas Hoult dipastikan bergabung dalam jajaran pemeran serial Harry Potter garapan HBO. Aktor berusia 36 tahun tersebut akan memerankan karakter Gilderoy Lockhart sebagaimana dikonfirmasi HBO Max melalui unggahan Instagram pada Selasa 11 Agustus 2026. Karakter Lockhart memegang peran sentral dalam buku kedua karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets. Dan karakter ini sebelumnya diperankan oleh Kenneth Branagh dalam adaptasi film layar lebar pada tahun 2002. Dan dalam kisahnya, Lockhart digambarkan sebagai selebriti mempesona di dunia sihir yang bergabung dengan Hogwarts sebagai profesor pertahanan terhadap ilmu hitam, meski kemampuannya aslinya sering kali tidak sepadan dengan citra publiknya.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com dan mediaindonesia.com ya teman Pro 2. Dan sebelumnya teman Pro 2 aku juga mengucapin ya selamat menunaikan ibadah sholat asar buat kamu yang menjalankannya. Dan nantinya teman Pro 2 di sore ceria hari ini aku temani ya bersama Tias hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Oke teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama Tias. Dan kita udah masuk di segmennya Betang, berita tentang Sintang nih teman Pro 2. Dan di sore ceria hari ini ya, kita mau bahas sedikit nih tentang Sintang yang kekurangan sekitar 2.300 guru nih teman Pro 2. Nah, Kabupaten Sintang menghadapi persoalan yang cukup serius ya terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru, sementara setiap tahun ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa pensiunnya. Dan jumlah tersebut disebut relatif ya, sama setiap tahun, dan membuat kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah. Dan teman Pro 2, Roni juga menjelaskan nih, kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru, sementara penerimaan P3K belum menambah jumlah guru secara signifikan karena sebagian besar merupakan tenaga yang sebelumnya sudah mengabdi di sekolah dan kemudian berubah status menjadi P3K. Nah, ini menurutnya ya, pemerintah daerah kini lebih mengandalkan penataan dan pemerataan guru yang tersedia. Distribusi tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah siswa, ruang belajar, serta kebutuhan mata pelajaran dan kelas di masing-masing sekolah. Dan nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang Sintang yang kekurangan sekitar 2.300 guru. So teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke teman Pro 2, kita masih di Betang ya, berita tentang Sintang dan masih bahas nih tentang Sintang yang kekurangan sekitar 2.300 guru nih teman Pro 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa ya untuk melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Oleh karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan di Disdikbud Sintang. Dan di sisi lain nih teman Pro 2, sekolah selama ini masih dapat memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu. Namun mulai tahun 2027, penggunaan dana tersebut untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Roni menegaskan juga Disdikbud akan memaksimalkan guru yang tersedia agar kesenjangan antara jumlah tenaga pendidik dan jumlah siswa tidak semakin melebar. Nah itu tadi ya teman Pro 2, di Betang ini kita ngomongin soal Sintang yang kekurangan sekitar 2.300 guru. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung betang ya, berita tentang Sintang. Dan nantinya nih teman Pro 2 masih akan aku hadirkan ya rangkaian informasi ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.
1: Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317 1

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Ovangorai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di sore ceria hari ini. Dan teman Pro 2, di sore ini kelihatan cuacanya nih masih cerah banget nih. Dan mulai turun juga ya mataharinya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi di jalan, baru perjalanan pulang nih ke rumah dari kantornya ataupun dari tempat kuliahnya ataupun sekolahnya juga nih ya, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan selama berkendara dan patuhi juga nih rambu-rambu lalu lintasnya. So teman Pro 2, di sore ceria hari ini ya, kita mau bahas sedikit nih karena cuacanya juga lagi panas-panasnya. Apa sih minuman tradisional yang cocok dinikmati saat cuaca panas nih teman Pro 2? Ini aku akan hadirkan ya kurang dengar kamu. Dan memang nih cuaca panas yang sedang melanda Kabupaten Sintang itu membuat tubuh kita jadi lebih cepat kehilangan cairan ya. Selain memperbanyak minum air putih, kamu juga dapat menikmati berbagai minuman tradisional yang menyegarkan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun, minuman sebaiknya tetap dikonsumsi dengan kadar gula yang tidak berlebihan agar manfaatnya tetap optimal nih teman Pro 2. Salah satu pilihan yang menyegarkan yaitu ada es kelapa muda nih teman Pro 2. Nah, air kelapa ini mengandung elektrolit alami seperti kalium yang membantu mengganti cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat. Minuman ini juga dikenal mampu memberikan sensasi segar ya saat cuacanya terik nih seperti sore hari ini ya. Boleh banget nih mampir kalau ada es kelapa muda di pinggiran jalan ya, langsung gaskan aja nih teman Pro 2. Dan nantinya nih teman Pro 2, aku akan hadirkan ya untuk minuman tradisional lainnya yang cocok dinikmati saat cuaca panas seperti ini nih teman Pro 2. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Satu buah lagu dari Agnes Monica ya, dengan Tanpa Kekasihku nih teman Pro 2. Dan kita juga masih di sore ceria nih, bahas minuman tradisional yang cocok dinikmati saat cuaca panas nih teman Pro 2. Yang pilihan pertama tadi ada es kelapa muda ya. Emang rasanya segar banget nih, panas-panas langsung disuguhin sama es kelapa muda tuh, rasanya kayak menyegarkan banget tenggorokannya. Nah, untuk pilihan berikutnya nih teman Pro 2, kamu bisa minum es cincau nih, yang udah lama juga jadi minuman favorit masyarakat di Indonesia juga nih ya. Dan selain ini memberikan rasa yang segar, cincau juga mengandung serat yang baik nih untuk pencernaan tubuh kita. Dan bagi masyarakat Kalimantan Barat, es lidah buaya Pontianak juga menjadi minuman khas yang banyak digemari karena teksturnya yang unik dan juga menyegarkan. Selain itu teman Pro 2, ada es timun serut ya, dan minuman serai jeruk yang juga cocok nih untuk dinikmati saat cuaca panas. Timun yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh nih ya teman Pro 2. Sedangkan untuk serai dan jeruk ini memberikan aroma segar yang membuat tubuh terasa lebih rileks. Nah, minuman ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan juga ya. Meskipun beragam minuman tradisional dapat membantu menyegarkan tubuh, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tetap mengingatkan ya bahwa air putih merupakan pilihan terbaik untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat suhu udara sedang tinggi nih teman Pro 2. Konsumsi minuman manis juga sebaiknya dibatasi ya, agar kesehatan juga tetap terjaga. Dan teman Pro 2, itu tadi infonya ya tentang minuman tradisional yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Dan infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

420 dengan zona nyaman ya teman Pro 2. Ya, kita masih di sore ceria hari ini nih teman Pro 2. Dan nantinya teman Pro 2 masih akan aku hadirkan untuk rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya teman Pro 2 di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara ya. Kalau lagi mau menyeberang nih ya, jangan lupa tengok dulu kanan kirinya ya, apakah sudah lowong dan bisa menyeberang, silahkan. Tapi ya teman Pro 2 tetap jaga dan patuhi rambu-rambu lalu lintas nih yang ada di sekitar kamu nih teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi proses.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di sore ceria kali ini. Dan ngobrol-ngobrolin ya seputar lalu lintas dan juga cuaca nih teman Pro 2 ya. Untuk kondisi lalu lintasnya sendiri nih ya di Simpang 5 ini terlihat cukup ramai dan lancar juga ya. Tapi buat teman Pro 2 yang ingin menyeberang atau berbelok arahnya nih ya, jangan lupa kasih sen ya, penandanya nih jika ingin berbelok ataupun juga lihat kanan kiri nih ya teman Pro 2, supaya tidak ada kendaraan lain yang menyerobot gitu ya dari samping atau dari belakang nantinya secara tiba-tiba. Jadi tetap berhati-hati ya teman Pro 2 selama perjalanan nih. Dan kalau untuk kondisi cuacanya sendiri ya teman Pro 2, memang kita tadi dari siang tuh udah berasa banget ya panasnya, bahkan sampai 33 derajat nih kalau di perkiraan cuaca di handphone ya. Tapi kalau menurut perkiraan cuaca BMKG ini, emang di sebagian besar wilayah kota Sintang ini udaranya cukup kabur ya teman Pro 2. Dan tetap gunakan masker ya teman Pro 2, karena kita gak tahu nih udara seperti apa ya kabur ini di luar sana ya, apakah dari kabut asap atau bukan gitu kan. Tapi tetap kita jaga kesehatan dengan menggunakan masker sebagai pencegahannya juga nih teman Pro 2. Jangan lupa juga teman Pro 2 untuk minum vitamin ya, untuk jaga kesehatan tubuh kita dari dalam nih teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk azan maghrib ya nantinya akan dikumandangkan juga nih di pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yao.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Kami teman pro 2, kita udah masuk di kultur kita nih ya di sore ceria hari ini. Dan teman pro 2, sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib nih ya buat kamu yang menjalankannya. So teman pro 2 di kultur kita hari ini ya di edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 nih, kita mau ngobrolin soal legenda Malin Kumbang Dewa nih ya. Ini cerita rakyat dari Jambi nih teman pro 2.

laman www.goodnewsindonesia.id nih teman Pro 2. So dikutip juga ya dari artikel Yova Sandra, Folklore Lisan, kumpulan cerita rakyat Kerinci yang terbit di jurnal Jambe ini ya. Ini alkisah pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda di tanah Kerinci. Pemuda tersebut bernama Kumbang Malindewa. Nah, pemuda ini merupakan putra dari Puti Dilojati dan Tuanku Smilullah nih teman Pro 2. Dan seiring berjalannya waktu, Kumbang Malindewa ini beranjak dewasa ya dan memasuki usia pernikahan. Ternyata Kumbang Malindewa jatuh hati pada seorang gadis cantik jelita nih. Nah, gadis tersebut bernama Nanggolan Gentosari. Namun sayangnya, gadis tersebut berasal dari negeri lain. Tetapi Kumbang Malindewa enggak menyerah begitu aja nih. Pada suatu hari ya, Kumbang Malindewa menghadap kedua orang tuanya. Dia pun menyampaikan maksud dan keinginan untuk menikahi anaknya.

ralat ya teman produ. Maksudnya di sini Kumbang Malindewa itu menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikah ya. Dan begitu mengenalkan orang yang dia sukai adalah Nanggolan Gentosari, kedua orang tua Kumbang Malindewa justru langsung menolak ya. Dia tidak ingin anaknya menikah dengan gadis dari negeri lain. Selain itu, kedua orang tua Kumbang Malindewa ini berniat menjodohkan putranya tersebut. Kumbang Malindewa hendak dinikahkan dengan sepupunya sendiri yang bernama Putih Namurai.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Oke teman bro 2, masih di kultur kita ya di sore ceria hari ini. Dan kita masih ngobrolin legenda Kumbang Malindewa, cerita rakyat dari Jambi nih teman bro 2. Di sini diceritakan tadi ya, kalau ternyata Kumbang Malindewa ini jatuh hati pada seorang gadis cantik jelita ya. Tapi gadis tersebut ini dari negeri lain nih ya teman pro 2. Dan begitu mengenalkan orang yang dia sukai kepada kedua orang tuanya, mereka itu langsung menolak ya, dan gak ingin anaknya menikah dengan gadis dari negeri lain. Karena selain itu ya teman pro 2, kedua orang tua Kumbang Malindewa ini berniat menjodohkan putranya tersebut, dan Kumbang Malindewa hendak dinikahkan dengan sepupunya yang bernama Putinamurai. Tentu saja hal itu ditolak ya oleh Kumbang Malindewa, sebab dia sudah berjanji akan menikah dengan Nanggolan Gentosari. Akhirnya Kumbang Malindewa pergi merantau dari negerinya. Dia pun pergi ke tempat Nanggolan Gentosari dan menikahi gadis cantik tersebut. Dan dari pernikahan ini ya, Kumbang Malindewa mendapatkan satu orang anak. Mereka pun hidup bahagia bersama. Tapi gak cuma sampai situ nih teman pro 2. Suatu ketika ya, Kumbang Malindewa melakukan perjalanan ke arah kampung halamannya. Dia pun naik ke sebuah kapal yang berlayar di sana ya. Ternyata awak kapal tersebut merupakan saudara dari Putinamurai nih. Jadi begitu mengetahui Kumbang Malindewa adalah laki-laki yang tidak jadi menikahi adiknya, para awak kapal pun langsung mengeroyok dan membuang pemuda itu ke laut. Untungnya nih, lokasinya itu nggak jauh ya dari kampung halaman Kumbang Malindewa. Pemuda tersebut berhasil diselamatkan dan dibawa ke kediaman orang tuanya. Singkat cerita, Kumbang Malindewa ini akhirnya tinggal kembali di kampung halamannya. Dia pun pada akhirnya menikah dengan sepupunya yaitu Putinamurai. Wah, plot twist ya teman pro 2. Nah, untuk keseruan lainnya nih teman pro 2, cerita rakyat dari Jambi ini nanti aku akan hadirkan ya. So, tetap stay tune aja nih teman pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Masih di kultur kita nih ya, teman Produe, masih ngomongin plot twist yang tadi nih. Kayak seru banget nih emang ceritanya ya. Legenda Kumbang Malin Dewa nih, cerita rakyat dari Jambi. Nah, tadi ya teman Produe, yang ternyata Kumbang Malin Dewa ini dikeroyok dan dicuburkan tuh ke laut ya sama awak kapal dari kakaknya atau abang laki-lakinya Putih Namura ya, yang ingin dinikahkan oleh orang tuanya dari Kumbang Malin Dewa dengannya nih ya. Nah, ternyata dari pernikahan ini nih teman Produe, Kumbang Malin Dewa itu mendapatkan seorang putra dan anaknya tersebut bernama Sutan Pengaduan. Ya, puluhan tahun kemudian Sutan Pengaduan sudah tumbuh dewasa. Saat itu dia mengetahui jika memiliki saudara dari lain ibu nih. Dan teman Produe, Sutan Pengaduan pun akhirnya pergi ya merantau untuk mencari saudaranya. Dia pun berhasil bertemu dengan saudara lain ibu tersebut. Namun sayang, Nanggolan Gentosari ternyata diculik oleh kawanan perompak nih. Kedua saudara ini akhirnya bahu-membahu untuk menyelamatkan Nanggolan Gentosari. Berkat usaha keduanya, Nanggolan Gentosari berhasil diselamatkan juga. Dan akhirnya Sutan Pengaduan membawa saudaranya beserta Nanggolan Gentosari untuk berkumpul kembali bersama Kumbang Malin Dewa dan Putih Namurai. Wow, benar-benar plot twist nih ya teman Produe. Udah lama gak disatukan, akhirnya disatukan. Dan jika memang jodohnya akan dipertemukan kembali. Wow, ini ceritanya benar-benar banyak banget plot twistnya gitu kan. So teman Produe, itu tadi nih ya legenda Kumbang Malin Dewa, cerita rakyat dari Jambi. Dan ini aku kutip dari laman www.goodnessfromindonesia.id. Dan teman Produe, nantinya ya sebelum kita hadirkan music live chat nih, sebelum itu aku akan hadirkan 3 info terkini ya di info Produe. So teman Produe, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
5: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Aktris Julie Andrews sudah mengkonfirmasi bahwa dia tidak akan kembali tampil berperan sebagai Ratu Clarice Rinaldi dalam film ketiga The Princess Diaries. Sebagaimana dikutip dalam siaran Deadline pada Selasa 11 Agustus, Andrews mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam penggarapan film The Princess Diaries 3.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Penyanyi Rose menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar setelah acara perayaan ulang tahun ke-10 debut grup Blackpink menuai kritik. Menurut siaran Korea Times pada Rabu, acara perayaan ulang tahun Blackpink yang dilaksanakan pada Sabtu kemarin di Museum Nasional Korea Seoul dikritik antara lain karena skalanya dinilai kecil untuk menandai tonggak penting grup.
0: Info Pro 2.
1: Last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Persija Jakarta mengungkapkan fokus utama mereka selama menjalani pemusatan latihan training camp di Thailand adalah untuk meningkatkan aspek fisik para pemain. Macan Kemayoran telah berangkat ke Thailand pada Senin lalu dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu 23 Agustus. Setelah tiba di Jakarta, mereka dijadwalkan akan menggelar launching tim dan jersey baru serta menggelar laga uji coba menghadapi Brisbane Roar pada Sabtu 29 Agustus di Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta Utara.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di sore ceria hari ini ya, teman Pro 2. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. So, teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan Music Live Chat ya bersama Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Yeah. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan? Itu tikusnya dia kan.
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi sebenernya bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Udah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Yaudah, oh iya. Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang tentunya beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kebanyakan kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya Toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada teman tetangga toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari?
1: 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toxic. canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Kadang kan
1: semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
1: Iya, kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produa FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Ya. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti? Iya. Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh maksudnya? Kok bisa mungkin sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu
1: kan.
0: Iya,
1: terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya gak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita-cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik

0: dari awal tuh pasti kelihatan gak sih sebenarnya? Dari first impression gitu.
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda baik, nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toksik. Itu.
0: Itu dia. Itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya?
1: Iya.
0: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi
0: enggak dipikirin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Yeah. Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toksik ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toksik.
2: Music Life Chat. See you.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Bener
1: diem
0: kan.
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada nggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu? Lampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
1: makasih.
0: Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: setiap
0: iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah?
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja yang pakai rebana tetap ya?
1: Iya.
0: Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: yang bikin ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu, benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar-benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Nah, itu dia. Bisa dicari. Toxic itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Kavo, Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: pernah?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Iya. Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
2: Yeay.
1: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
2: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
1: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
2: Iya, bisa.
1: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
2: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
1: Oh iya, ada template-nya.
2: Ada DJ-nya juga. Dance
1: cover-nya
2: juga.
1: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
2: Iya, gitu-gitu deh.
1: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
2: iya,
1: dance-nya kan
2: gitu.
1: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
2: aku juga
1: ya.
2: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
1: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
2: Iya, tiap hari.
1: Emang.
2: Tiap malam.
1: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
2: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
1: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
2: Avolova.
1: Avolova, benar.
2: Ini sampai seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
2: Wih,
1: ada.
2: Widih. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
1: Bener.
2: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
1: Boleh.
2: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
1: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
2: EP deh pengennya.
1: Pengennya EP ya?
2: Ntar kesini lagi ya.
1: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
2: Yang edit, bener.
1: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
2: Okay.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
2: terima
1: sama.
2: Terima kasih Avolova.
1: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit. Dan
2: Avolia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
5: Kamu sedang mendengarkan

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ucapin selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya. Nyapain kamu di hari ini, di hari apa ini? Rabu malam, Kamis ya, di segmen jaga malam. Kembali menyapa kamu bareng sama Rudy bertugas setelah ada Tias tadi. Jadi ada beragam segmen dan program menarik tentunya akan hadir menemani kamu di Pro 2. Dan ya, pukul 20 ini kita akan hadirkan juga buat kamu nanti ada satu tuh ya, satu lagu spesial di segmen yang menarik untuk kamu dengerin ya, di akselerasi ya, akselerasi kreatif musik malam hari ini ada lagu dari Ledo, syair Ledo ya. Ini komposernya Amin Abdullah, liriknya dari Ince Mawar Lasasi, penyanyinya ada Datu Kasman. Jadi lagu ini berbahasa daerah Kaili, Sulawesi Tengah, ditulis pada tahun 1992 dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman pada tahun 2023. Lagu ini bercerita tentang cinta, tentang persahabatan, tentang pertemanan yang tak akan lekang walaupun telah lama berpisah maupun kelak akan berpisah selamanya ketika tubuh kita telah menjadi abu. Jadi nanti ini akan aku hadirkan menemani kamu di Pro 2 sesaat lagi ya, setelah satu lagu dari BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 setelah ada lagu tadi ya, berjudul Ledo, sudah kita puterin buat teman-teman kamu di segmen akselerasi kreatif musik ya. Kita lanjut lagi jawaban kamu tentang informasi yang bakal aku kasih buat kamu ya. Kita ngomongin

yang belum tahu, apa itu kecanduan judi slot? Kecanduan judi slot adalah perilaku kompulsif ya, ataupun kompulsif untuk terus bermain judi slot meskipun menyadari dampak negatifnya. Kondisi ini seringkali melibatkan ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan berjudi, bahkan ketika sumber daya finansial kita menipis ataupun hubungan pribadi memburuk. Ini bukan sekedar kebiasaan buruk, melainkan masalah kesehatan mental yang memerlukan penanganan serius. Identitas ataupun identifikasi dini dan tindakan cepat sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Mengenali gejala kecanduan judi slot merupakan langkah awal untuk mencari bantuan. Gejala dapat bervariasi nih, ya, namun umumnya melibatkan pola perilaku tertentu yang berdampak negatif. Misalnya menghabiskan semakin banyak waktu dan uang untuk berjudi, sulit untuk berhenti ataupun mengurangi frekuensi berjudi, merasa gelisah atau mudah tersinggung saat mencoba berhenti, berbohong kepada orang terdekat mengenai aktivitas berjudi, meminjam uang ataupun mengabaikan tanggung jawab kayak pekerjaan, mengabaikan sekolah atau keluarga, terus berjudi meskipun mengalami kerugian finansial yang signifikan. Ini adalah gejala kecanduan judi slot ya, yang perlu diwaspadai teman-teman. Jadi judi slot bukan hanya masalah finansial, tapi juga membawa berbagai risiko serius yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Misalnya aspek hukum. Di Indonesia, praktek judi diancam pidana penjara hingga 4 tahun dan denda hingga 10 juta. Ini sesuai dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE juga dapat menjerat pelaku ataupun pelaku ya, menjerat pelaku yang terlibat dalam transaksi judi online. Kedua, aspek kedua adalah aspek finansial. Kecanduan judi slot dapat menjerat seseorang dalam utang besar. Dorongan untuk terus berjudi seringkali menyebabkan tindakan menipu, mencuri atau melakukan penipuan untuk mendapatkan uang tambahan. Habis itu ada lagi aspek mental dan sosial. Judi slot merusak hubungan dengan keluarga dan teman akibat kebohongan serta mengabaikan tanggung jawab. Ini juga dapat menurunkan kepercayaan diri ya, dan menimbulkan stres berat, depresi hingga kecanduan. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Langkah yang bisa dilakukan adalah akui dan komitmen ya. Akui dan komitmen penuh untuk berhenti. Langkah pertama ini menyadari bahwa ada masalah kecanduan dan membuat keputusan ya. Dan membuat keputusan kuat untuk berhenti sepenuhnya. Pengakuan ini menjadi pondasi awal nih untuk seluruh proses pemulihan. Blokir akses ke situs dan aplikasi judi. Segera hapus semua aplikasi judi slot dari perangkat elektronik kamu. Blokir akses ke situs judi browser ya. Situs judi di browser kamu, misalnya melalui pengaturan privasi dan keamanan di perambahan, misalnya kayak ya Google Chrome mungkin ya. Penting juga untuk memutus akses keuangan yang biasa digunakan untuk berjudi. Selanjutnya, temukan pemicu dan alihkan dengan aktivitas positif. Identifikasi apa yang memicu keinginan berjudi, kayak misalnya rasa bosan, stres, atau keinginan cepat kaya. Setelah pemicu ditemukan, nah alihkan energi ini ke aktivitas sehat dan positif, kayak misalnya sampelnya adalah olahraga, mengembangkan hobi baru, seni ataupun musik gitu ya, ataupun kegiatan lain yang memicu adrenalin secara positif, teman Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

ada lagu dari miliknya Sandi Sandoro dengan Tak Pernah Padam. Menemani kamu di Pro 2 di pukul 20 lewatnya 42 menit malam hari ini. Selamat bergabung dan selamat nimbrung di Pro 2. Jadi kita masih berlanjut kasih sedikit spill-spillan berkaitan dengan judi slot, teman Pro 2. Jadi proses pemulihan dari kecanduan judi slot adalah perjalanan berkelanjutan untuk mencegah kekambuhan. Penting untuk terus menerapkan strategi jangka panjang, melakukan manajemen stres secara efektif, menjaga lingkaran pertemanan yang sehat, dan menghindari lingkungan yang memicu keinginan berjudi adalah kunci. Konsultasi rutin dengan profesional kesehatan mental juga dapat membantu memantau kemajuan dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Jadi pertanyaan umum tentang stop judi slot. Nah, jadi apa tanda utama seseorang kecanduan judi slot? Tanda utama termasuk peningkatan waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, ketidakmampuan berhenti, perasaan gelisah saat mencoba mengurangi, serta dampak negatif pada keuangan dan hubungan sosial. Selanjutnya, ya, praktek judi termasuk judi slot adalah ilegal di Indonesia dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 KUHP dan Undang-Undang ITE. Lalu bagaimana cara memblokir situs judi slot di Google Chrome? Nah, kamu dapat melakukan tahapan melalui pengaturan Chrome, privasi keamanan, ya, privasi dan keamanan, kemudian bergeser ke pengaturan situs, selanjutnya kemudian blokir situs-situs judi yang dikenal secara manual. Menghentikan kecanduan judi slot adalah langkah krusial untuk memulihkan kualitas hidup dan terhindar dari berbagai konsekuensi negatif. Kesadaran akan masalah, komitmen kuat, dan penerapan langkah-langkah praktis adalah pondasi utamanya, teman Pro 2. Jadi, untuk mendapatkan dukungan yang tepat dan penanganan profesional, gitu ya, ini sangat disarankan untuk mencari bantuan dari psikolog, begitu ya, ataupun psikiater nih, teman Pro 2.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ini lagu dari miliknya Yura Yunita dengan Happy Ghosting. Teman di Kamal 2, teman di Colin Pro 2 malam hari di pukul 21 lewatnya 1 menit teman Pro 2. Jadi jelang pukul 21 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Lapor Pro 2. Yuk, laporin seputar aktivitas kamu di Pro 2 malam hari ini yang punya event, punya kegiatan di dalam waktu dekat ini di akhir pekan nanti mungkin ya. Event sekolah, event kampus, ataupun di event teman-teman komunitas boleh di-share juga. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 malam hari ini. Terus aku juga ada tema menarik buat diangkat ya malam hari ini sembari menantikan WhatsApp kalian yang pengen nimbrung di Pro 2. By the way buat yang belum save ya. Buat yang belum save nomor WhatsApp kita, save dulu 0857-5000-4741, itu untuk nomor WhatsApp kita. Tema malam hari ini aku akan angkat tentang semakin dewasa kenapa suka diem sendirian ya gitu ya. Suka ngopi sendirian ya di teras rumah. Nah kenapa tuh ya, pernah ngalamin itu? Kita bakal ulas nanti. Yang pengen komentar boleh komentar di 0857-5000-4741.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Hai para pecinta musik dan pelaku industri kreatif, saatnya merapat. Musikpreneur Pro 2 di RRI Sinta menghadirkan obrolan seru dan inspiratif bersama musisi berbakat dari Sintang. Dapatkan wawasan eksklusif tentang perjalanan karir, tantangan, dan peluang di industri musik langsung dari para musisi lokal. Dan jangan lupa simak juga Musikpreneur Pro 2 Network setiap hari Jumat pada pukul 16-17 waktu Indonesia Barat. Temukan tip bisnis musik, strategi promosi, dan inspirasi untuk mengembangkan karir kamu. Semuanya bisa kamu dengarkan hanya di Pro 2 RRI Sintang. Pastikan kamu jadi bagian dari pergerakan musik dan bisnis kreatif.

ada lagu dari miliknya Firza featuring bareng sama Dia 19, ada Dani Ahmad Fratio gitu ya, dengan Cinta Gila menemani kamu di Pulau 2. Segmen Lapor Pulau 2 malam hari ini ngomongin tentang ternyata semakin dewasa itu kita lebih memilih untuk diam. Jadi semakin dewasa seseorang lebih suka diam dan sendirian. Ya, karena kebutuhan untuk mengisi ulang energi mental, teman-teman. Menjaga kedamaian batin, terus juga menghindari drama sosial yang gak penting. Hal ini sangat wajar terjadi seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab hidup, teman-teman. Jadi setiap hidup, setiap hari orang dewasa menghadapi banyak tekanan dari pekerjaan dan keluarga, pikiran dan tenaga yang terkuras habis di luar rumah. Jadi diam sendirian menjadi cara cepat untuk mengembalikan tenaga yang hilang. Saat muda, kita mungkin ingin punya banyak teman. Setelah dewasa, kita sadar tidak semua pertemanan itu tulus. Banyak hubungan terasa palsu dan hanya membuang waktu kita, jadi memilih sedikit teman saja. Jadi kira-kira ada nggak sih yang ngalamin situasi kayak gini, teman-teman? Kemarin-kemarin kayak banyak banget temannya, tapi sekarang kok gara-gara kita hiatus mungkin beberapa saat pas ngehubungin teman kayak nggak ada deh gitu. Paling cuma satu atau dua doang. Dan ataupun mungkin gak ada, teman-teman. Ada gak sih yang ngalamin kayak gitu? Boleh komentar ya di WhatsApp kita di 0857 5000 4741.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: itu.
1: Masa di Pro 2, kita masih menyapa kamu. Teman Pro 2, selamat malam, selamat bersantai, selamat menikmati momen malam kalian ya. Tapi ini bukan momen weekend, karena besok masih harus bekerja di hari Kamis, Teman Pro 2 ya. So, cuaca kita memang sedang tidak baik saja, karena memang kemarau. Kalau kita menyimak di berbagai pemberitaan, bukan hanya di Kota Sintang, tapi di lebih tepatnya Kalimantan Barat, begitu ya, ada banyak titik api kebakaran di beberapa wilayah di Kalimantan Barat yang akhirnya berdampak pada yang namanya jerebu, begitu ya. Jadi asap ataupun debu, ditambah debu karena cuaca kemarau. Kemudian juga asap karena memang ada beberapa kawasan yang entah itu kebakaran lahan ataupun memang membuka lahan ya. Jadi luar biasa sekali. Kurangi aktivitas kalian di luar rumah, Teman Pro 2. Ya kan, banyak konsumsi air putih. Hindari aktivitas-aktivitas yang di lapangan lah begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa Teman Pro 2 juga pasti profesinya beragam, ada yang memang anak lapangan, jadi mau tidak mau ya. Cuma kalau memang kamu tidak ada kesibukan di luar, ya alangkah baiknya sepertinya untuk saat ini libur dulu. Karena asapnya ngaruh banget ke kesehatan kita, ke pernapasan kita, ya kan. Dan tentu kalau kita sakit, kasihan Teman Pro 2 semuanya. Kita masih menyapa kamu nih di Pro 2. Bahwasannya semakin dewasa seseorang lebih suka diam dan sendirian karena kebutuhan untuk apa? Untuk mengisi ulang energi mental, menjaga kedamaian batin, dan menghindari drama sosial yang tidak penting ya. Jadi dunia luar sangat bising dan penuh tuntutan, teman-teman. Suasana sepi membantu kita meredakan pikiran yang penat. Diam sendirian memberikan ruang damai yang tidak bisa didapat di tengah keramaian. Bertambahnya umur membuat kita lebih paham siapa diri kita. Kita menikmati waktu untuk merenung dan mengerti keinginan hati. Kesendirian dipakai untuk mengevaluasi hidup tanpa gangguan luar ya. Banyak bicara kadang memicu salah paham. Banyak bicara kadang memicu salah paham atau masalah baru. Orang dewasa lebih suka diam untuk menjaga suasana tetap aman. Mengunci mulut dianggap pilihan bijak ketimbang berdebat. Waktu terasa semakin berharga saat kita tua. Energi lebih baik dipakai untuk hal-hal yang benar-benar penting. Menyendiri membuat kita fokus pada tujuan hidup yang nyata. Sendirian bukan berarti merasa sepi ataupun sedih. Jadi kondisi ini adalah pilihan sadar kita. Kita merasa nyaman dan bahagia dalam sunyi tanpa harus ditemani orang lain, Teman Pro 2. Jelang pukul 24 kita akan kembali lagi menyapa kamu untuk segmen berikutnya di cerita penutup hari.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ada lagu dari miliknya The Groove dengan Kelak Kau Akan Mengerti ya. Kita kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2. Selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung sama kami mendengarkan Pro 2 RRI Sintang. Kita hadir kembali menyapa kamu untuk segmen cerita penutup hari, di mana malam hari ini kita punya cerita yang menarik buat kamu simak ya, tentang anak pengembala yang suka menolong. Di sebuah desa yang tenang di kaki bukit, hiduplah seorang anak pengembala bernama Tiko. Nah, di mana setiap pagi ia membawa sekawanan domba milik warga desa untuk mencari rumput segar di padang hijau. Berbeda dengan cerita fabel klasik tentang pengembala yang suka berbohong, nah, Tiko dikenal sebagai anak yang sangat jujur dan ringan tangan. Senyuman ramahnya selalu menyapa siapa saja yang ia temui di jalan. Suatu hari, saat sedang menuntun dombanya, Tiko melihat seorang kakek pembawa kayu bakar yang terjatuh. Tanpa berpikir panjang, Tiko langsung berlari mendatangi kakek tersebut dan membantunya berdiri. Ia kemudian merapikan kayu-kayu yang berserakan dan mengikatnya kembali dengan kuat. Kakek tersebut sangat berterima kasih atas bantuan tulus dari sang pengembala kecil itu. Siang harinya, badai tiba-tiba datang mengguyur padang rumput dengan sangat deras. Tiko segera menggiring domba-dombanya mencari tempat berlindung di bawah tebing batu yang aman. Saat badai mereda, ia mendengar suara cicitan burung yang melengking dari balik semak-semak. Tiko menghampiri sumber suara dan menemukan sarang burung yang jatuh dari pohon akibat angin kencang. Di dalam sarang itu, terdapat 3 anak burung yang basah kuyup dan tanpa ketakutan. Tiko dengan hati-hati memanjat pohon besar dekatnya untuk mengembalikan sarang tersebut ke dahan yang aman. Tidak lama kemudian, induk burung datang dan berkicau. Ya, berkicau riang seolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Tiko. Tiko merasa sangat bahagia bisa menyelamatkan makhluk hidup sekecil apapun itu. Sore harinya dalam perjalanan pulang menuju desa, Tiko bertemu dengan sahabatnya yang sedang menangis. Sahabatnya kehilangan seekor anak kambing kesayangan yang terlepas dari kandang sejak siang hari. Iya, sejak siang hari, Tiko segera menenangkan temannya dan menawarkan diri untuk membantu mencari anak kambing tersebut. Ia mengajak domba-dombanya juga ikut berjalan menyusuri rute yang belum pernah dilewati. Berkat kepekaan Tiko dan bantuan endusan domba-dombanya, anak kambing itu akhirnya ditemukan. Hewan kecil tersebut nyatanya terjebak di dalam sebuah lubang tanah yang cukup dalam di dekat hutan. Tiko dengan sigap turun ke dalam lubang dan mengangkat anak kambing itu keluar dengan selamat. Teman Tiko menghapus air matanya dan memeluk Tiko dengan rasa syukur dan mengucapkan banyak terima kasih. Cerita tentang kebaikan hati Tiko hari itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Warga desa merasa sangat bangga dan kagum melihat dan memiliki seseorang pengembala cilik yang berjiwa pahlawan. Sebagai bentuk penghargaannya, malam itu warga desa memberikan hidangan makan malam yang lezat untuk Tiko dan keluarganya. Tiko belajar bahwa menolong sesama selalu mendatangkan kebahagiaan, baik diri sendiri maupun orang lain.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Masri Pro 2, kita masih menyapa kamu di pukul 22 lewatnya 34 menit malam hari ini. Selamat malam ya, selamat beristirahat untuk teman Pro 2. Kali ini kita akan berlanjut tentang kisah seorang pemuda yang suka menolong. Bernama Budi, dia adalah seorang pemuda desa yang sangat baik hati. Ia selalu siap menolong siapa saja yang butuh bantuan. Setiap pagi ia berkeliling kampung untuk melihat tetangga yang kesusahan. Warga desa sangat sayang kepada Budi karena sifatnya ini. Suatu hari, Budi melihat seorang kakek kesulitan membawa kayu bakar. Kakek itu jalan dengan sangat pelan karena berat. Budi langsung berlari mendekati sang kakek. Ia mengambil ikatan kayu bakar itu dan membawanya sampai rumah. Tidak hanya urusan angkat barang, Budi juga suka bantu anak-anak belajar. Setiap sore ia mengajar anak miskin di balai desa secara gratis. Anak-anak sangat senang karena Budi pintar menjelaskan pelajaran. Mereka jadi mengerti materi sekolah dengan mudah. Pernah juga ada warga yang sakit keras di tengah malam. Rumah orang itu jauh dari puskesmas desa. Budi dengan sigap menyiapkan sepeda motornya. Ia mengantar tetangga itu berobat tanpa pikir panjang. Sikap Budi tolong menolong yang ia miliki. Sikap tolong menolongnya membuat desa jadi rukun. Orang-orang mulai meniru kebiasaan baik Budi. Kalau ada warga kerja bakti, semua ikut turun tangan. Kampung mereka jadi tempat yang ramah dan damai. Budi tidak pernah minta imbalan atas jasanya. Bagi Budi, menolong orang adalah sumber kebahagiaan sejati. Hatinya selalu merasa tenang jika bisa meringankan beban sesama. Senyum dari orang yang ia tolong sudah lebih cukup dari yang lain. Ya, sudah lebih dari cukup baginya. Kisah Budi menyebar ke desa-desa tetangga sebelah. Banyak anak muda lain terinspirasi oleh perbuatan Budi. Mereka sadar bahwa hidup akan jauh lebih indah jika saling peduli. Budi tetap menjadi pemuda sederhana. Ya, pemuda sederhana yang gemar menolong hingga hari tua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: pukul 23.00 malam hari ini menemani kamu di Pro 2 untuk segmen kita. Berikut Pro 2 akan hadir menyapa kamu malam ini, menemani teman Pro 2 semuanya ya untuk beristirahat. Selamat beristirahat, tetap jaga kondisi kesehatan kalian tentunya, teman Pro 2. Kita masih temani kamu untuk hadirkan lagu-lagu santai di segmen jazz musik kita malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 23 lewatnya 51 menit Pro 2 di malam hari ini harus kita akhiri untuk segmen Breakout Pro 2. Besok akan kembali menyapa kamu di Pro 2 ya, bersama Rudy untuk segmen Sore Ceria tentunya. Jadi tetap bersama kami ya, mendengarkan kami di Pro 2 RRI Sintang esok hari. Tapi malam hari ini Rudy pamit dulu dong ya kan, pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Tanpa roda. Assalamualaikum, sampai jumpa.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dari Jalan Yosef Mangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Well, hello, selamat pagi teman Pro 2. Dan semangat pagi juga nih untuk di pagi hari ini ya, di edisi hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Semoga aja nih kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan kekuatan untuk menjalani hari ini nih teman Pro 2. Mungkin ada di antara kamu yang baru bangun tidur nih ya, nggak masalah, langsung dengerin aja di sini Tias cuap-cuap nih ya, untuk nemani kamu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya nih teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk di pagi hari ini tentunya kita akan hadirkan juga ya rangkaian informasi dan juga acara nih ke ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku sebutkan juga nih ya, supaya kita gak lupa nih sambil merecall kembali ya. Di pagi hari ini nantinya hingga jelang pukul 6 aku akan hadirkan Jazz Music, lalu dilanjutkan pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ada Info Pro 2 dengan 3 info terkini, dan dilanjutkan juga dengan Viral Moment. Lalu di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dengan 3 buah lagu dari penyanyi tanah air ataupun penyanyi dari luar negeri nih teman Pro 2. Dan dilanjutkan juga nantinya dengan tips pagi ya, untuk membangkitkan semangat kamu nih hari Selasa, hari Kamis nih ya teman Pro 2. Maaf agak belibet, padahal aku yang bersemangat banget nih. Dan dilanjutkan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 ada Hari Ini Dalam Sejarah. Kita akan membahas peringatan hari bersejarah di hari ini yang bertepatan di tanggal 13 Agustus. Dan ditutup nanti pada di pagi hari ini ya teman Pro 2, pukul 9 hingga jelang pukul 10 ada Asta Cita Kita, tentunya dengan tema tertentu. Di hari Kamis ini kita akan membahas tentang narkoba nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, tetap semangat untuk menjalani harinya, jangan mager-mageran nih ya, karena bentar lagi weekend nih. Tenang aja teman Pro 2, masih ada hari ini dan besok, berarti 2 hari lagi ya untuk menjalani menuju weekendnya nih. Aku sih semangat banget ya weekend, walaupun harus kerja tetap semangat nih teman Pro 2. So teman Pro 2, ada satu buah lagu ya dari NPD dengan I Love You But You Will Be Love Me. Dengan lagu-lagu yang narsis kayak gini nih, mulai bangun-bangun udah kayak agak nyebelin deh gitu kan dengernya. Tapi teman Pro 2 gak apa-apa ya untuk bangkitin semangat juga nih, walaupun nyebelin-nyebelin gini, tapi mereka emang lagunya easy listening banget sih. Langsung aja deh kita puter lagunya dari NPD dengan I Love You But You Will Be Love Me.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman, pro dua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taba liman wajada fi tabihi istighfaran katsira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." Dan tahukah teman-teman yang berbahagia bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditunjukkan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melaksanakan dosa atau ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, bahkan ketika kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita telah melaksanakan amal baik, menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal seorang selesai melaksanakan salat, maka dia dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali, atau seorang setelah selesai dia bermajelis, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kafaratul majelis. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa setiap penyakit ya selalu ada obatnya, dan penyakit ketika kita berbuat maksiat atau bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kami mengajak kepada teman-teman pro 2 untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal baik kita seluruhnya dan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan semoga teman-teman senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan amal-amal baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Netflix merilis trailer Monster the Lizzie Borden Story, bab keempat serial antologi karya Ryan Murphy dan Ian Brennan. Musim terbaru ini mengangkat kisah Lizzie Borden, perempuan yang dituduh membunuh kedua orang tuanya dengan kapak pada akhir abad ke-19. Ella Beatty memerankan Lizzie Borden, seorang guru sekolah minggu berusia 32 tahun yang dicurigai membunuh ayah dan ibunya pada 1893. Lizzie disebut melayangkan hampir 40 sabetan kapak kepada kedua orang tuanya di dalam rumah keluarga mereka. Melansir dari Variety, pada Rabu 12 Agustus 2026, Lizzie kemudian diadili atas dugaan pembunuhan tersebut, tetapi juri akhirnya membebaskannya. Kasus tersebut menjadi salah satu misteri pembunuhan paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Anggota grup K-pop BTS Kim Taehyung yang lebih dikenal dengan nama V mengungkapkan bahwa dia mengalami masalah pendengaran di salah satu telinganya. Menurut siaran Korea Times, V untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka kepada para fans mengenai masalah pendengarannya dalam siaran langsung bersama sesama anggota BTS Jungkook di platform Weverse pada Rabu. Dia mengungkapkannya bahwa kemampuan mendengar salah satu telinganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan telinga yang lain.
0: Info Pro 2.
1: Last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Dan ini kabar duka ya, Lionel Messi yang menulis pesan perpisahan menyentuh untuk sang ayah, George Messi, yang meninggal dunia pada usia 68 tahun. Melalui unggahan di Instagram pada Rabu, Messi mengungkapkan George terus memintanya tampil dalam Piala Dunia 2026. Namun hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai, kondisi kesehatan sang ayah memburuk. George Messi meninggal dunia pada Jumat 7 Agustus waktu setempat atau Sabtu 8 Agustus waktu Indonesia Barat di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina. Ternyata dia telah lama menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya nih teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Itu tadi 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2 di Info Pro 2 pada pagi hari ini. So, infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id dan antaranews.com. So, teman Pro 2 nantinya ya aku akan hadirkan viral moment juga nih ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberi

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

Oke teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama Tias di pada pagi hari ini. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Sekali lagi ya aku tanyain kabar pagi ini karena mungkin ada di antara kamu tadi yang masih gelut di kasurnya gitu ya. Aduh belum mau bangun. Nah ini sekarang udah pukul 6:30 menit ya teman Pro 2. Mungkin juga nih di antara kamu udah ada yang beraktivitas di pagi hari ini, berangkat sekolah, berangkat kuliah ataupun berangkat kerja nih ya buat teman Pro 2. Yang lagi di jalan hati-hati ya di jalan, tetap patuhi juga nih rambu-rambu lalu lintasnya. Dan kita sekarang udah masuk di viral moment nih ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Tentunya infonya menarik banget nih teman Pro 2. Ada pria asal Maluku yang nyanyikan Tanah Airku saat wisuda di University of York, Inggris. Nah teman Pro 2, ini ada kisah yang cukup menginspirasi ya, datang dari pemuda asal negeri Pelau, Kabupaten Maluku Tengah, Muhammad Afandi Angkotasan ya. Nah ia ini berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar Master of Public Administration atau MPA dari University of York, Inggris nih teman Pro 2. Dan gak cuma sukses dalam akademik ya, ternyata Afandi ini juga membuat bangga Indonesia setelah terpilih secara selektif dari ratusan mahasiswa untuk menjadi student orator valedictorian pada momen wisuda tersebut. Tentunya suasana dibalut dengan rasa haru dan juga penuh kebanggaan semakin terasa ya saat lagu Tanah Airku ini berkumandang merdu di hadapan para wisudawan dari berbagai belakangan negara nih teman Pro 2. Dan pidato dan momen emosional ini menunjukkan ya jadi bukti nyata bahwa putra daerah dari Maluku mampu bersinar dan membawa harum nama bangsa di panggung internasional. Kita bangga banget sih pastinya nih teman Pro 2. Siapa sih di sini yang gak bangga gitu kan? Ada salah satu temannya nih, istilahnya saudaranya ya, yang berhasil menyelesaikan studinya master bahkan nih ya, gelar S2-nya di University of York nih ya teman Pro 2. Kalau kamu lihat nih ya, itu aku juga sampai merinding banget gitu rasa-rasanya. Kalau bangga, haru tuh jadi kayak merinding gitu loh teman Pro 2. Ya gak sih, ada yang pernah ngerasa kayak gitu juga gak nih teman Pro 2? Bahkan kalau baca komen-komenannya nih ya teman Pro 2, ada yang bilang kok aku nangis ya dengernya. Jujur pasti sedih dan terharu, lebih ke terharu mungkin ya rasa-rasa pengen nangisnya itu. Nah ada yang bilang juga katanya, gunakan prestasimu untuk kesejahteraan diri dan juga keluargamu mas, katanya gitu. Nah semoga nih ya untuk ilmunya ini bisa diterapkan juga di tanah airnya sendiri di Indonesia nih untuk Mas Afandi ya. Dan kita berharap juga pastinya generasi-generasi lainnya bisa sama seperti Mas Afandi nih ya, yang berhasil menggelar

mendapatkan gelar masternya di University of York nih, teman Pro 2. Sebenarnya kita juga di Indonesia memang gak kekurangan orang-orang yang berprestasi ya, teman Pro 2. Cuman mungkin gak terlalu banyak diperlihatkan aja, karena ada beberapa yang mungkin karena sudah dapat privilege itu dari awal gitu kan. Jadi itu merupakan hal yang biasa saja mungkin bagi mereka. Tapi kalau bagi kita, untuk orang-orang yang merasa terlihat kayaknya jauh deh impian itu, tapi ketika kita mendapatkannya tuh jadi ada rasa bangga sendiri kan pastinya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini juga infonya aku kutip dari Instagramnya infipop.id ya. So, buat kamu yang penasaran seperti apa sih cuplikannya pria asal Maluku ini yang nyanyikan Tanah Airku di wisudanya ya, bisa langsung cek aja di Instagramnya infipop.id.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu nggak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah nggak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Satu buah lagu dari SG ya, dengan Hypnotize nih teman Pro 2. So teman Pro 2, kita masih di viral moment juga nih di pagi hari ini ya. Masih ngobrolin soal pria asal Maluku yang nyanyikan Tanah Airku saat wisuda di University of York, Inggris nih teman Pro 2. Tentunya kita kalau melihat cuplikan videonya di sini merasa terharu ya, dan juga bangga nih, karena dari anak daerah gitu ya bisa mencapai titiknya nih di luar negeri nih teman Pro 2. Dan tentunya ya teman Pro 2, info ini aku kutip dari Instagramnya invipop.id. Sekaligus nantinya nih teman Pro 2, aku infokan ya, untuk pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dengan 3 lagu terkini. Enggak terkini juga sih, pokoknya 3 lagu ya yang terupdate gitu dari penyanyi tanah air ataupun internasional nih teman Pro 2. Kau bisa cek aja langsung di Instagramnya Pro 2 RRI Sintang, dan di sana kau bisa vote juga ya lagu mana yang maunya nanti aku putarkan ya. Dan nantinya juga teman Pro 2, aku akan hadirkan juga tips pagi ini ya untuk menemani pagi hari kamu nih. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.